0: teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian, dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana, dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
1: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
0: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan, pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
2: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya yang di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
1: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
5: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
6: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
5: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
6: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing.

0: tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
1: Usaha beliau konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di Purwutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
0: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
2: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
0: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
4: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin, masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
5: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan, jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin, apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
6: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak, kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.300

0: 71 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bribtu Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-715-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan, demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shalom.
3: Salve.
4: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
5: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

peringati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia.

Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Kapal Zeven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Sahabat muda, tahukah kamu dunia maya

Pernyataan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

0: tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali

meningkatkan kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kolasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Selamat siang pendengar setia program 1 RRI Kaimana. Senang sekali siang hari ini di segmen Lintas Kaimana Siang. Saya Sally Wayor bisa hadir kembali menemani saudara di siang hari ini. Edisi hari terakhir di bulan Agustus. Kita berada di tanggal 31 Agustus 2026. Apa kabar saudara di tengah kondisi cuaca yang kita pantau sama-sama? Mendung-mendung, angin serta gerimis. Semoga kabar saudara masih baik, sehat, dan aktivitas Anda pun masih berjalan dengan baik hingga siang hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat dari aktivitas kerja Anda, buat pekerja kantoran, serta yang di rumah. Istirahat untuk makan siang. Karena kita sudah sampai di pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Iya, dan selamat beristirahat siang. Untuk yang lagi istirahat mengingat kondisi cuaca yang tidak baik-baik saja karena mendung, pastinya Anda yang tidak punya aktivitas hari ini akan lebih memilih untuk tetap di rumah. Selamat istirahat siang dan juga selamat makan siang. Menemani waktu istirahat, waktu makan siang dari seluruh pendengar RRI Kaimana, tanpa terkecuali dari ujung Coa sampai ke Anda Air, di Kroi sampai ke Bantemi dan Kampung Baru serta Simora, juga dari Kroi sampai ke Kaliturabe, Batu Putih, Perumahan Negara, Kilo Nol dan ruas jalur Bantemi. Ya, luar lupa menyapa juga untuk yang ada di seputaran Tugu Lumba-Lumba, sampai ke Kaki Air Besar, Kaki Air Kecil, Jalan Belakang, Jalan Sisir, sampai ke Bunsur, Anda Air. Selamat siang untuk yang istirahat makan siang. Menemani Anda, kami hadirkan lagu-lagu hiburan dari album Indonesia Timur. Semoga menghibur Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

kayaknya kita udah nggak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah nggak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu nggak ada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Pendengar, kami akhiri saja sajian hiburan untuk menemani waktu istirahat dan makan Anda di edisi awal pekan Senin 31 Agustus 2026. Selanjutnya kami menuju Pro 3 mengikuti dinamika olahraga di pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. And tucked in as well, the first goal of the Xabi Alonso Chelsea era here at Stamford Bridge is Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
0: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang memutar tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò

0: Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
1: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan

0: menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu, situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak, dan mengatur keunggulan hingga finish.
1: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
0: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinam yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kira fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus pengusaha konsisten aja sih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan wilayah daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
3: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya penanganan kasus ISPA dampak karhutla di Palangkaraya. Kemudian kabut asap karhutla ganggu penerbangan Bandara Cilik Riwut di Kalimantan Tengah. Dan topik yang ketiga nanti kami akan hadirkan terkait dengan gotong royong percepatan pemulihan pasca gempa NTT. Dan yang keempat, kabar bursa dan saham hari ini. Pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya juga terkait dengan informasi harga bahan pokok melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan video potensi daerah dari beberapa daerah yang akan disampaikan langsung informasinya oleh reporter kami. Kami awali di mana Kalimantan Selatan tidak hanya kaya akan hutan, tetapi juga menyimpan potensi unggulan berupa madu hutan asli yang dipanen langsung dari alam. Madu hutan kaum menjadi salah satu produk andalan daerah Banjarmasin yang sudah dipasarkan di berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa, di sini ada madu viral, madu hutan asli Kalimantan. Nah, apa sih yang membedakan madu ini dengan madu yang lainnya? Pengen tahu jawabannya? Yuk, ikuti saya. Permisi, selamat siang, Mbak.
3: Serabi.
2: Katanya di sini ada madu hutan asli ya?
3: Iya.
2: Ini banyak banget nih madunya, Mbak.
3: Iya. Banyak banget, soalnya baru panen.
2: Oh iya. Iya. Ini tuh madu asli hutan. Jadi pengambilannya
3: langsung di hutan. Iya.
2: Jadi pengambilannya seperti apa nih, Pak, kalau boleh tahu?
3: Proses pengambilannya itu pohon yang tinggi-tinggi itu ya, yang ada sarang madunya. Iya. Dipanjat itu.
2: Oh iya.
3: Terus dipotong, tapi naiknya itu ada bawa ember sama parang.
2: Biasanya itu sekali ke hutan bisa berapa banyak yang diambil madunya?
3: Banyak, ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo, tergantung sih.
2: Berarti dapat informasi dari penduduk?
3: Iya, dari penduduk sana.
2: Biasanya kalau di daerah mana aja nih?
3: Di daerah Kalimantan Tengah sama Angsana. Timnya hampir 10 orang.
2: 10 orang?
3: Iya. Tim yang dari sini sekitaran 5 orang, ada juga penduduk di sana sekitar 5 orang juga.
2: Yang membedakan madu ini dengan madu yang lain tuh apa aja, Mbak?
3: Soalnya madu ini kan dijamin keasliannya 100% karena dipanen sendiri. Gimana membedakan madu aslinya? Kalau madu asli yang membeku di dalam kulkas itu dikeluarkan jadi madu lagi, bukan mengkristal seperti gula. Madu ini usahanya sudah 2 tahun dari 2023. Makanan setiap lebahnya itu kan beda-beda, ada yang dia makan pohon apa gitu, jadinya beda-beda warnanya, ada yang lebih muda, ada yang lebih hitam. Kalau harganya bervariatif dari yang 17.000, paling kecil ini 17.000, ada yang 180, ada yang 190 sampai 230.
2: Oke, Mbak, kalau boleh tahu pemasaran madu ini kemana aja, Mbak?
3: Kalau pemasaran madu kaum madu hutan ini, kami pernah pengiriman ke Aceh, ke Malaysia sering, terus

Manis banget sih Mbak ini, Mbak. Jadi kalau Anda datang ke Kalimantan, wajib cobain madu hutan asli Kalimantan Selatan di Warung Kaum. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Robi Angga Pratiwi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Di tengah musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau, hamparan pasir yang timbul di tengah Sungai Kapuas justru menghadirkan potensi wisata yang menarik. Kondisi air sungai yang surut membuka ruang bagi masyarakat untuk menikmati keindahan pasir Sungai Kapuas sekaligus mencoba pengalaman menyeberang menggunakan ketiti. Dari RRI Stasiun Produksi Sanggau, Franciscus Albert melaporkan.
2: Tepian Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, terdapat sebuah potensi wisata yang menawarkan suasana alam sekaligus pengalaman berbeda bagi masyarakat dan wisatawan. Pasir Sungai Kapuas Sanggau menjadi salah satu ruang rekreasi yang menarik untuk dikembangkan. Untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi para pengunjung, hadir pula fasilitas ketiti atau jembatan penyeberangan yang menjadi bagian dari daya tarik wisata ini.
3: Ya, seperti yang kita ketahui, adanya pasir di tengah Kapuas ini tiap tahun itu pasti di saat musim kemarau panjang. Nah, maka dari itu kita warga sini bermusyawarah untuk gimana sih caranya untuk banyak wisatawan datang ke sini dengan cara yaitu kita membangun ketiti penyeberangan untuk menyeberang. Jadi wisatawan di seluruh Sanggau atau di sekitarnya bisa menikmati jadi objek wisata tahunan tiap tahun. Kita di sini membuat nama Gertak Jawis. Jawis itu adalah kepanjangannya singkatan dari Jalur Wajib Senyum. Jadi siapapun wisatawan yang melewati Gertak wajib senyum. Tahun ini adalah tahun kemarau paling panjang sepanjang sejarah lah bisa dibilang, karena melihat batu-batu sudah mulai timbul di tengah-tengah, berjalan sini sudah sebahu gitu kan, bisa disebut kemarau paling panjang tahun ini. Mungkin untuk pemerintah Sanggau ya, mungkin bisa lagi buat adakan acara-acara event-event di tengah pasir Kapuas untuk memanggil seluruh rakyat Sanggau agar terkenalnya pasir Kapuas kita. Untuk seluruh warga Sanggau dan sekitarnya, siapapun dimanapun kalian berada bisa nyebrang ke pasir Kapuas melewati Gertak Jawis, Jalur Wajib Senyum.
2: Keberadaan wisata pasir Sungai Kapuas Sanggau menunjukkan bahwa potensi wisata lokal dapat terus dikembangkan dengan menghadirkan kreativitas dan fasilitas yang mampu memberikan pengalaman bagi pengunjung. Ketiti penyeberangan bukan hanya menjadi sarana menuju kawasan wisata, tetapi juga bagian dari upaya memperkenalkan keindahan Sungai Kapuas dan menggerakkan potensi wisata masyarakat setempat. Dari tepian Sungai Kapuas, mari terus mengenal dan mendukung potensi wisata daerah agar semakin dikenal, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya Franciscus Albert dari Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sampai jumpa lagi di Potensi Daerah selanjutnya.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel di Palestina. Dalam konferensi tingkat menteri luar biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah, Arab Saudi, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mengatakan situasi di Timur Tengah saat ini sangat kritis. Dampak perang juga terus meluas hingga keluar kawasan Timur Tengah. Anies meminta OKI untuk memaksimalkan mekanisme yang ada untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas berbagai tindakannya, termasuk mengkategorikan kekerasan yang dilakukan pemukim ilegal sebagai aksi terorisme. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Wisata Bahari Lamongan menyiapkan inovasi baru di kawasan Batu Kodok yang menghadirkan pertunjukan dengan latar belakang Laut Jawa. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di Wisata Bahari Lamongan, salah satu tempat wisata ikonik di Lamongan. Mari kita simak apa saja keseruan di dalamnya.
3: Wisata Bahari Lamongan terus berupaya memperkuat daya tarik yang dimiliki. Langkah ini dinilai penting mengingat usia operasional WBL yang telah mencapai 22 tahun. Selain itu serta semakin banyaknya destinasi wisata baru yang bermunculan. Manajemen menyiapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan daya tarik destinasi di tengah persaingan industri wisata yang semakin kompetitif. Manajer marketing WBL, Azari, mengatakan salah satu program yang sedang dipersiapkan adalah pengembangan kawasan Batu Kodok yang memiliki panorama tebing dengan pemandangan langsung ke Laut Jawa. Menurutnya kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan objek wisata lainnya. Kini WBL telah membangun area pertunjukan kolosal yang akan mengangkat cerita-cerita legendaris seperti kisah Rama dan Sinta dan dipadukan dengan latar panorama laut yang menjadi ciri khas kawasan Batu Kodok.
4: Jadi ini salah satu area kita, itu kita punya potensi view yang cukup bagus ya di area Batu Kodok. Itu kan tebing, terus view-nya langsung ke laut. Nah itu akan kita kelola. Nanti kita akan adakan pertunjukan di situ, pertunjukan kolosal. Jadi epic show dengan pertunjukan kolosal itu yang pertama, nanti kita akan mengangkat sejarah atau cerita Rama Sinta, kemudian nanti Ramayana dan lain sebagainya. Lokasinya itu di tebing yang memang menurut kami itu punya potensi view yang cukup bagus. Jadi pengunjung sambil menikmati pertunjukan kolosal itu view-nya langsung laut gitu. Sekarang lagi di project untuk pembuatan panggungnya dan juga tribunnya.
3: Sementara itu Mujahidin, guru dari SDN Sekar 1 Bojonegoro, mengaku memilih WBL sebagai destinasi rekreasi karena mampu memberikan pengalaman belajar sekaligus hiburan bagi para siswa.
5: Kemudian ke planet di planet, kemudian tadi juga yang paling seru tadi yang di itu, yang di tongkang gitu, yang anak-anak menguji adrenalinnya.
2: Paling seru itu Pak ya?
5: Iya, yang paling seru itu. Jadi anak-anak kan tertantang untuk ikut di, tapi banyak juga yang tidak berani, ini kan ekstrim kan gitu.
3: Melalui inovasi tersebut, WBL optimis dapat mempertahankan pertemuan kunjungan sekaligus memperkuat potensi sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Timur.
6: Mendengar dan pemirsa RRNet, itu tadi Wisata Bahari Lamongan yang jadi salah satu ikon wisata di Lamongan. Mari kunjungi.

0: Agroeduwisata Artansi di Kabupaten Purbalingga tidak hanya menjadi area wisata, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dengan penerapan konsep pertanian yang terintegrasi. Dari RRI Purwokerto, Januar Hadi melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kebun Agro Edu Wisata Artansi yang berlokasi di Desa Karangpucung, Kabupaten Purbalingga. Di Kebun Agro Edu Wisata Artansi ini, pengunjung bisa berwisata sekaligus belajar tentang bagaimana mengelola lahan pertanian dengan cara yang modern.
2: Agro Edu Wisata Artansi yang berlokasi di Desa Wisata Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga terus mengembangkan wisata edukasi berbasis pertanian terintegrasi yang melibatkan ratusan warga. Konsep tersebut menggabungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Pengelola Artansi, Tribowo Pangestika, mengatakan, pengembangan desa wisata berawal dari program pertanian terintegrasi yang kemudian berkembang sehingga memperoleh surat keputusan desa wisata pada tahun 2024. Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan di Artansi adalah budidaya melon hidroponik. Dalam setiap periode panen, pengelola membudidayakan sekitar 10 varietas melon yang ditanam di greenhouse dan dapat dipetik langsung oleh pengunjung. Selain melon, kawasan wisata tersebut juga menawarkan berbagai komoditas hortikultura seperti semangka, pepaya, tanaman sayuran, serta edukasi budidaya perikanan dan peternakan.
3: Tujuan kita adalah mengkombinasikan antara pertanian, peternakan, dan perikanan, di mana setiap bidangnya saling menguntungkan satu sama lain dengan memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, di pertanian itu kita punya limbah pertanian yang bisa dijadikan untuk pakan ternak.
2: Artansi juga menjadi lokasi pembelajaran bagi siswa, kelompok tani, bumdes, hingga perangkat desa dari berbagai daerah. Hasil panen hidroponik yang melimpah dan sistem terpadu yang canggih ini menjadi magnet wisata baru. Kini Artansi berevolusi menjadi ruang kelas terbuka. Ratusan pengunjung dan pelajar datang dari berbagai daerah untuk menyerap ilmu yang bermanfaat. Seperti rombongan pelajar dari SMK Negeri 1 Pagentan Banjarnegara. Siswa dari SMK tersebut, Zulfa Yulianti, mengaku datang untuk belajar. Dan mereka pulang dengan ilmu beserta pengalaman yang mengesankan.
4: Tempatnya bagus banget, sangat rekomendasi. Di sini juga selain kita berwisata, di sini kita juga bisa mempelajari banyak hal. Entah itu PATS juga ada di sini, biogas juga ada.
2: Agro Eduwisata Artansi telah menjelma menjadi laboratorium hidup yang sempurna bagi para pelajar. Keberadaan wisata edukasi berbasis pertanian ini dapat menjadi alternatif destinasi sekaligus sarana pembelajaran bagi masyarakat.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan Kebun Agro Eduwisata Artansi di Desa Karangpucung, Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup memahami sorotan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan, bahkan penurunan kualitas udara sangat dirasakan oleh warga di Kalimantan dan Sumatera. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH BPLH Rizal Irawan menegaskan, penanganan karhutla dilakukan secara masif, bahkan penanganan karhutla sampai melalui operasi darat dan udara. Adapun operasi darat, telah didukung ribuan personil gabungan yang bersiaga 24 jam di titik-titik rawan. Upaya pemadaman tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga lintas negara. Menurut Rizal, ada solusi dari hasil dari Ministerial Meeting dan Technical Working Group di Bali pada Juli lalu. Semua pihak sepakat memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah transboundary haze.
5: Indonesia menyapa siang.
0: Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Bambang Susatyo, mendukung gagasan Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra yaitu gagasan mengenai pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing. Menurut Bamsud, regulasi khusus diperlukan untuk merespon bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang semakin berkembang dan melintasi berbagai sektor, mengingat aktivitas yang dapat mengancam kepentingan nasional kini tidak lagi terbatas pada operasi intelijen secara konvensional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan kami lanjutkan tentu dengan topik-topik perbincangan, juga informasi reporter kami dari berbagai daerah tanah air yang nanti kami akan hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
6: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
7: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun berada, kembali saudara dengarkan siaran kami, program Masatu RRI Kaimana. Setelah tadi kami bergabung dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga dirangkai dengan potensi daerah. Mudah-mudahan informasi-informasi tersebut bisa bermanfaat untuk Anda di hari ke-31 di bulan Agustus 2026. Saudara, sudah pukul 14 atau jam 2 siang. Kami hadirkan lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, untuk menemani seluruh pendengar saat Anda kembali melanjutkan aktivitas kerja saudara. Mudah-mudahan pencinta dangdut bisa menikmati deretan lagu-lagu dangdut berikut ini.

0: Oke, pendengar setia dan manapun berada, khususnya yang ada di Kota Kaimana, tidak terasa persembahan lagu dangdut dari program Masa 1 RRI Kaimana sudah menemani kebersamaan kita di siang jelang sore hari, hingga kita sudah melewati 57 menit dari pukul 14. Dan satu tembang berikut ini akan menjadi tembang terakhir kita bersama di edisi Pro Dangdut 31 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali di hari esok ya, dengan segmen acara yang sama dan tentu saja di waktu yang sama pula. Selamat siang dan salam Pro Dangdut.
1: Anda sudah mendengarkan Pro Dangdut RRI.

Selamat sore. Ya, senang sekali masih dapat menemani saudara hingga kita sudah sampai di Senin sore ya. Anda pastinya sudah mulai mempersiapkan diri untuk menikmati dan menjalani perjalanan Anda dari tempat di mana saudara menjalani aktivitas sejak pagi. Sudah pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Ya, saudara pendengar, selanjutnya kami satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

Selamat sore saudara dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan keberhasilan pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Otoritas Jasa Keuangan OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya mengajak mahasiswa Universitas Papua atau UNIPA untuk meningkatkan pemahaman terhadap sektor jasa keuangan. Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Angel Puimau. Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan keberhasilan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian kriteria, maksud kami kinerja serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Harmus Indau dalam rapat paripurna DPRK Manokwari pada sidang pertama tahun 2026-2027. Harmus mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan dan realisasi keuangan daerah. Sementara itu, capaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah secara rinci disampaikan melalui laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Yang menegaskan pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan program harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Pemkab Manokwari juga akan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar

0: pentingnya menjaga kualitas APBD agar anggaran daerah mampu menjawab aspirasi dan persoalan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya mengajak mahasiswa Universitas Papua atau UNIPA untuk meningkatkan pemahaman terhadap sektor jasa keuangan. Edukasi tersebut dinilai penting agar mahasiswa mampu mengenali berbagai resiko keuangan yang dapat menimbulkan kerugian. Hal itu disampaikan Manajer Madya OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Stella Matita Puti, dalam kegiatan sosialisasi peran OJK di lingkungan mahasiswa UNIPA. Stella menegaskan tugas OJK tidak hanya berkaitan dengan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, tetapi juga memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa konsumen dan masyarakat memiliki posisi yang berbeda dalam konteks perlindungan sektor jasa keuangan. Konsumen merupakan pihak yang menggunakan produk atau layanan jasa keuangan, sementara masyarakat secara luas perlu mendapatkan edukasi agar memiliki pemahaman dan tidak mudah menjadi korban penipuan. Ia menilai pemahaman mengenai literasi keuangan harus ditanamkan sejak mahasiswa, sebab mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang akan berhadapan langsung dengan berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk perbankan, investasi, maupun layanan keuangan digital. Stella juga memberikan gambaran mengenai pentingnya koordinasi antara OJK dan Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS ketika terjadi persoalan pada sebuah bank. Nasabah yang mengalami persoalan terkait simpanannya dapat menyampaikan pengaduan sesuai mekanisme yang berlaku.
1: Literasi keuangan itu bagian dari pelindungan konsumen dan masyarakat supaya jangan sampai terjadi kerugian finansial. Karena tidak semua orang menjadi konsumen, tapi semua masyarakat Indonesia berpotensi mengalami kerugian masyarakat. Kita lihat di slide kedua. Ya. Kenapa ya dia atau teman-teman? Indonesia itu negara nomor 2 di dunia yang paling rentan terkena yang namanya fraud atau yang paling rentan terkena penipuan bila digital.
0: Selain persoalan perlindungan konsumen, Stella mengingatkan mahasiswa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik fraud atau penipuan. Menurutnya, perkembangan teknologi dan layanan keuangan digital membuat masyarakat harus semakin cermat sebelum melakukan transaksi. Ia mendorong mahasiswa khususnya dari bidang akuntansi untuk menjadikan isu perlindungan konsumen sebagai bahan kajian akademik. Data mengenai perilaku masyarakat, risiko penipuan, hingga efektivitas perlindungan konsumen dinilai dapat dikembangkan menjadi penelitian. Melalui kegiatan tersebut, OJK berharap mahasiswa UNIPA tidak hanya memahami fungsi dan kewenangan OJK, tetapi juga mampu menjadi masyarakat yang cerdas, kritis, dan bijak dalam menggunakan produk serta layanan jasa keuangan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Papua Barat menyiapkan langkah redistribusi warga binaan untuk mengatasi kondisi over kapasitas di Lapas Kelas 2B Manokwari dan Lapas Sorong. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua Barat, Iputi Murdiana

nafas bahwa kami berencana akan melaksanakan kegiatan redistribusi. Itu untuk tahap yang pertama, yaitu dari Lapas Manokwari kemungkinan besar kami akan redistribusi ke Rutan Binduni karena di sana masih under capacity, sedangkan

Lapas Serong, kami akan kapasiti. Sedangkan untuk Lapas Serong, kami akan

0: capacity. Sedangkan untuk lapas Lorong, kami akan
1: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Manokwari, Lince Bella, meminta kepada masyarakat tidak memberikan stigma kepada anak binaan. Menurutnya, kondisi anak dapat dipengaruhi lingkungan keluarga serta maupun, maksud kami, sekolah maupun tempat mereka bersosialisasi, sehingga pendekatan yang diberikan perlu mengedepankan dukungan dan pembinaan.
2: Saya juga berharap kepada kita seluruh masyarakat supaya jangan memandang sebelah mata untuk anak-anak ini, karena ya anak-anak ini bisa ada di dalam sini ya mungkin karena ya pertama kita kurang memberikan dukungan dari mungkin dari rumah, mungkin dari sekolah atau di mana anak-anak ini bersosialisasi. Ya saya berharap kita saling merangkul tangan, bergandengan tangan untuk mendukung anak-anak ini supaya tidak mengulangi kesalahan yang dibuat.
1: Saat ini terdapat 18 anak yang menjalani pembinaan dengan masa pidana yang beragam. LPKA terus mendorong anak binaan mengikuti pendidikan dan berbagai kegiatan pembinaan seperti bekal sebelum kembali ke masyarakat. Lince berharap mereka tetap semangat menjalani proses tersebut, memiliki kepercayaan diri dan mampu berintegrasi kembali dengan lingkungan secara lebih baik. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saudara, kesempatan mempelajari seni tari dan musik tradisional Papua kini terbuka.

mengembangkan apa namanya tari musik di sekolah masing-masing untuk apa mengambil nilai, tetapi juga

0: kabupaten, dan kemudian terbaik di provinsi, dan yang terbaik di provinsi.
1: Untuk memperluas wawasan peserta sekaligus menjadi ruang positif dalam melestarikan budaya serta membangun karakter dan kepercayaan diri generasi muda. Pembinaan, kami ulangi, peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelestari atau JUPEL Cagar Budaya mengaku memperoleh pengetahuan baru terkait tugas dan tanggung jawab sebagai juru pelestari atau JUPEL setelah mengikuti pembekalan yang digelar Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat. Salah satu peserta asal Kabupaten Kaimana, Leonardo Sisaut, dalam penutupan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelestari cagar budaya Sabtu kemarin mengatakan pembekalan selama 3 hari memberikan pemahaman yang sebelumnya belum diperoleh, khususnya mengenai cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan situs. Menurutnya materi dari para narasumber memberikan bekal penting bagi JUPEL dalam menjalankan tugas di daerah masing-masing. Ia mengaku sebelumnya masih mencampur adukan pengertian antara cagar budaya, kawasan, dan situs. Setelah mengikuti pembekalan,

budaya, kawasan, dan situs. Setelah mengikuti pembekalan cagar budaya, kawasan, dan situs. Setelah mengikuti pembekalan cagar budaya, kawasan, dan situs. Setelah mengikuti pembekalan cagar budaya, kawasan, dan situs. Setelah mengikuti pembekalan

0: pembekalan dapat menjadi bekal bagi kawasan dan situs. Setelah mengikuti pembekalan kepada masyarakat, kalian dapat menjadi bekal.
1: Aston Yu Hotel Manokwari hadirkan cita rasa Jaya Pelestarian dan memperkenalkan cagar budaya kepada masyarakat. Aston Yu Hotel Manokwari hadirkan cita rasa Jepang di Manokwari. Selengkapnya Lan Litimi melaporkan.
2: Saat ini Aston Yu Hotel Manokwari menghadirkan pengalaman kuliner Jepang yang berkualitas.

Menopo hari menghadirkan pengalaman kuliner Jepang yang berkualitas. Menopo hari menghadirkan pengalaman kuliner Jepang yang berkualitas.

0: menurutku hari menghadirkan pengalaman kuliner Jepang yang
1: influencer dan content creator yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan menjadi bagian dari kami pada momen yang istimewa ini, dan semoga acara ini semakin banyak masyarakat yang mengenal dan menikmati pilihan kuliner terbaru dari Aston New Macquarie Hotel and Conference Center.
0: Diharapkan melalui acara opening, banyak masyarakat yang mengetahui dan lebih mengenal cita rasa dan jenis-jenis makanan Jepang yang tersedia di Aston New Manokwari. Sementara itu, Chef Muklis mengatakan 16 Seconds to Tokyo. Tema ini mengandung arti 60 menit dapat merasakan cita rasa makanan Jepang yang viral di Jepang tanpa harus jauh-jauh ke Jepang.

0: Jepang. Ada 10 macam makanan khas Jepang, diantaranya ada takoyaki berbahan dasar adonan tepung yang dilengkapi dengan serutan ikan. Ada brown tempura, noritako, mishi katsu, hambagu, yakinesi french drives, chicken yakitori, wahyu hamburger, chicken.
1: Dan ini ada terakhir, ini kitchen chicken katsu sando. Ini ada chicken breast di dalamnya juga, ini di breading. Ini ada chicken breast di dalamnya juga, ini di breading.

0: Ini ada chicken breast di dalamnya juga, ini di breading. Ini ada chicken breast di dalamnya juga, ini di breading. Ini ada chicken breast di dalamnya juga, ini di breading. Breast di dalamnya juga, ini di breading.
1: Makanan Jepang, tetapi dapat ditemui di Manokwari.
2: Khususnya beverage yang kita tampilkan di 60 Second to Tokyo malam ini. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jepang. Bapak Ibu hanya bisa datang ke sini, bisa pesan dari rumah, dan kami pun bisa kirim ke rumah. Baik, di sini
1: untuk menikmati makanan khas Jepang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Oke, bagaimana dengan sorenya Anda? Bagaimana sore saudara mengawali minggu ini? Semoga energi dan juga semangat Anda masih membara ya. Meskipun hari Senin sering kali bikin kita butuh ekstra tenaga juga. Tenang saja ya, sore hari ini untuk menemani Anda biar sore Anda semakin santai setelah Anda beraktivitas di jam-jam padat sampai sore hari Anda lepas aktivitas. Kami masih akan hadirkan sajian hiburan ke ruang dengar Anda. Ya, kami berharap di luar sana semoga cuaca juga membaik setelah tadi mendung-mendung. Hujan ringan dan sore hari ini semoga membaik sehingga perjalanan Anda dari tempat di mana saudara akan beraktivitas bisa lancar sampai di rumah dengan baik dan juga dengan selamat. Sementara kita sudah melewati 34 menit sore ini dari pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia,

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja kah?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada kah?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, selai, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu usaha lokal?
0: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
1: Setuju, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.

Pendengar setia, beberapa informasi kami cover dari laman resmi kami rri.co.id, dan saya akan awali dengan informasi dari Fak-Fak terkait dengan Polairut Fak-Fak jaga kebersihan laut melalui program kegiatan ASRI. Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpolairut Polres Fak-Fak terus menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan laut dan kawasan pesisir. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin membersihkan sampah yang berada di laut maupun kawasan wisata pantai. Bribka Heri Yanto yang bertugas di Polairut Fak-Fak mengatakan menjaga kebersihan laut merupakan bagian dari kepedulian terhadap lingkungan pesisir. Menurutnya, kawasan laut dan pantai yang bersih akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Masih dari Fak-Fak, Disbun Fak-Fak ingatkan petani Fak-Fak tak panen pala muda. Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan tingkat kematangan buah pala meski sasi kera-kera telah buka. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Widi Asworo Jati STMT mengatakan musim panen

tahun ini mengalami pergeseran dibandingkan kalender perkiraan musim panen yang selama ini menjadi acuan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi perubahan cuaca dan iklim yang berdampak terhadap perkembangan serta tingkat kematangan buah pala. Dari fakta kita beralih ke Sorong. Tokoh masyarakat adat dukung program cetak sawah di Sorong Selatan. Dari RRI Tepindabuan dikabarkan bahwa tokoh masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya mendukung program nasional ketahanan pangan, khususnya cetak sawah di distrik Wayer dan distrik Maswaren, wilayah Sorong Selatan. Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Mamoka Kabupaten Sorong Selatan, Yohan Tigori, kepada RRI pada hari ini, pada Senin 3 Agustus 2026 mengatakan, selaku tokoh masyarakat adat, dirinya memberikan dukungan dan menyambut baik program cetak sawah di Sorong Selatan sebab program tersebut dinilai sangat menyentuh masyarakat.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku hari ini, buku sahabat terbaik yang ditulis oleh Andi Tetribali Hikmah, berfokus pada pentingnya peran sahabat dalam kehidupan seseorang. Esensi utama dari buku ini adalah menggambarkan hubungan persahabatan yang tulus, penuh makna, dan saling mendukung. Andi Tetribali Hikmah melalui kisah-kisah dalam bukunya mengajak pembaca untuk menyadari nilai pentingnya memiliki sahabat yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi hidup. Selain itu, buku ini juga menggali tema tentang bagaimana persahabatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati. Demikian esensi buku hari ini.
0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat ini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu.

kamu usir. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Rena saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu. Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadapi orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah.

Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan untuk menemani kebersamaan kita di sore ini. Dan selanjutnya khusus untuk kaum muslimin muslimat ya, kami lanjutkan kebersamaan ini dengan lagu-lagu religi bernuansa islami untuk menemani perjalanan saudara menuju masjid dan musola untuk menjalankan sholat maghrib.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang

karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnyakah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial." Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya petani itu pun menjadi lebih berkecukupan karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya itu berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang."
betapa beruntungnya hidup kamu. Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya teh kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung. Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

Ya, pendengar, sudah pukul 19 atau jam 7 malam lebih 4 menit kebersamaan kita saat ini. Tak terasa, tuntas tugas saya untuk menemani saudara hingga malam hari ini. Kami berharap kebersamaan ini tetap menyenangkan, tetap bermanfaat melalui sajian informasi, tapi juga hiburan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Sri Wayor pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, jazz musik akan hadir menemani malamnya saudara. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor, Komandan. Misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, Komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana. Kalau yang ini, bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Gak, tolong banget ya bantuin gue. Fotografernya mendadak gak bisa.
1: Sorry Ken, gue gak bisa.
0: Tapi nikahan gue tuh udah tinggal 5 hari lagi. Ini tuh hari penting gue, Gak. Dan gue gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi.

0: Sekarang boleh dibuka matanya.
1: Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau pesen kue strawberry, Mas. Tapi di custom dengan gambar ini. Bisa? Mas? Halo, Mas? Mas?
1: Ya, Mas.
0: Bisa?
1: Maaf, bisa.
0: Oke, kalau gitu. Besok pagi saya ambil ya.
1: Oke.
0: Thank you ya, Mas ya.
1: Thank you.

sekarang boleh dibuka mana ya? Wishnya dulu dong. Yeay, happy birthday sayang. Atas nama cinta.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. Dua, laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan.

profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: lihat orang yang sama itu. Kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz, menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Antonius Tumorang Ordo Karmel dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmen. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang hari ini kita dengarkan adalah berbicara tentang Yesus yang menegur roh jahat di sinagoga Kapernaum. Berbicara tentang roh jahat, saya punya pengalaman di masa kecil. Ketika itu saya masih kelas 1 SD, tetangga kami ada yang kerasukan roh jahat. Dia meronta-ronta, berteriak-teriak dengan sangat keras. Kebetulan di sampingnya ada seorang pemuka agama Kristen dari gereja Protestan. Lalu dia mulai mencoba menduakan anak tersebut. Dengan lantang dia berkata, "Di dalam nama Yesus, keluar kau setan." Sampai 2 jam dia teriak-teriak dengan kata-kata yang sama, tidak ada, tidak terjadi apa-apa. Malah si anak yang kerasukan ini semakin berteriak lebih kencang. Akhirnya dia katakan, "Ah, sudah capek aku, gantian dulu," katanya. Lalu akhirnya datanglah seorang bapak tua yang bekerja profesi sehari-harinya adalah seorang tukang kayu, tetapi sangat sederhana, sangat saleh. Dia meletakkan tangan atas anak itu dan dia berdoa. Seketika itu juga anak itu sembuh dan roh jahat itu keluar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang hari ini kita dengarkan digambarkan Yesus mengajar pada hari Sabat dan mereka takjub akan pengajarannya karena firman-Nya penuh kuasa. Yesus menjalankan panggilan utamanya sebagai seorang pengajar, memanfaatkan keramahan jemaat sinagoga. Kita tidak diberitahu apa yang diajarkan Yesus, tetapi kita diberitahu tentang pengaruh pengajaran itu terhadap para pendengarnya. Mereka digambarkan sangat takjub. Mereka belum pernah mendengar siapapun mengajar seperti itu sebelumnya. Yesus tidak hanya tampak jelas saat ia mengajar, tetapi juga dalam kehidupannya. Hal ini akan ditunjukkan dalam perjumpaan dengan orang yang kerasukan setan. Ada seorang pria yang dirasuki roh setan yang najis. Istilah roh najis adalah roh jahat dan setan, semuanya tampak sama. Merujuk pada kekuatan jahat, kegelapan yang merupakan musuh Allah dan manusia. Kekuatan-kekuatan ini terorganisir dan dipimpin oleh setan sendiri. Dan setan

akhirnya kendali iblis atas dunia. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah, katanya lagi. Iblis sendiri bersaksi bahwa Yesus kudus dan murni. Iblis-iblis itu mengakui bahwa godaan mereka di padang gurun gagal untuk mencemarkan Yesus. Tetapi Yesus menegurnya, katanya, diamlah dan keluarlah dari dia. Cara Yesus berurusan dengan setan dalam bagian ini merupakan demonstrasi yang jelas tentang kuasa dan otoritasnya atas alam roh. Orang-orang kagum akan otoritas firman-Nya, baik dalam pengajaran maupun dalam kehidupan rohani. Hal ini mungkin membedakan Yesus dari pengusir setan yang biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya sering ditanya, Romo, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari segala pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa roh jahat? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada satu santo yang sangat terkenal, namanya Don Bosco. Dia pernah berkata, supaya kita terhindar dari kuasa-kuasa roh jahat, kita harus sering berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung? Cara yang paling efektif untuk berjumpa dengan Tuhan secara langsung adalah dalam Ekaristi, dalam adorasi. Di sana kita melihat Tuhan secara langsung. Di sana Tuhan benar-benar hadir, juga dalam doa-doa pribadi kita. Ada seorang kardinal yang terkenal di Amerika bernama Fulton Sheen. Dia juga pernah berkata, supaya kita bisa melawan segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, kita harus berdoa di dalam nama Yesus, demi darah Yesus, dan juga berdoa rosario. Ini adalah senjata yang paling efektif untuk melawan kuasa-kuasa jahat. Juga dalam satu sesi pengusiran setan, Pastor Gabriel Amort, eksorsis yang sangat terkenal di kota Roma, dalam satu sesi pengusiran, setan itu memberi kesaksian ketika doa-doa Salam Maria, doa-doa Rosario dilantunkan, mereka bagaikan digebuki oleh palu yang besar. Kesaksian setan-setan yang diusir oleh Pastor Gabriel Amor ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga lewat bacaan Injil hari ini, iman kita diteguhkan agar kita jangan pernah berkompromi dengan kuasa-kuasa jahat, tetapi selalu meluangkan waktu untuk mendekati Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan dalam Ekaristi, adorasi, dan doa-doa pribadi kita. Lebih-lebih kita melantunkan doa rosario supaya kita terhindar dari segala kuasa-kuasa roh jahat. Tuhan memberkati kita semua.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk Anda pendengar Omat Kristiani yang berbahagia, selamat berkarya di hari yang baru. Memulai hari ini sepenuhnya kita selalu berserah kepada Tuhan. Tentunya menyerahkan setiap aktivitas yang kita jalani di hari ini kepada Tuhan atas penyertaan nafas kehidupan di pagi hari. Kiranya Tuhan selalu memimpin setiap langkah, perkataan, dan juga keputusan kita hari ini agar sesuai dengan kehendaknya. Selamat memulai hari ini bersama dengan orang-orang terkasih, dan semoga saja hari ini dan bulan yang baru ini akan menjadi awal yang baik untuk kita semua memulai kesuksesan. Baik pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani menemani Anda di saat pagi hari ini. Dan tentu kita akan melangkah menikmati rangkaian program acara lainnya sampai nanti kita tiba tepat di pukul 7 pagi saat disampaikannya warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, kini kami ajak Anda kita jalan bersama penyampaian Buletin Berita Daerah dari Program 1 RRI Fakfak.
1: Terutama adalah memberikan pelayanan kepada ibu, bayi, anak, dan remaja. Bersama saya Rifanti Nihla, Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Bupati Fakfak Samodahlan berharap para bidan yang bertugas di distrik-distrik dapat terus memantau kondisi ibu hamil dan segera mendorong pasien berisiko untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit. Laporan Januardi.
1: Saudara, Bupati Fakfak Samodahlan meminta seluruh tenaga kesehatan khususnya para bidan untuk meningkatkan perhatian terhadap keselamatan ibu hamil dan ibu melahirkan. Hal tersebut disampaikan Samodahlan saat berbicara di hadapan peserta musyawarah cabang USCAP kedua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Fakfak. Samodahlan menegaskan dirinya tidak ingin lagi mendengarkan adanya ibu yang meninggal dunia saat melahirkan hanya karena tidak mendapatkan pertolongan medis yang memadai. Menurutnya, persoalan keselamatan ibu dan bayi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait. Ia mengungkapkan sebelumnya telah menyampaikan kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Fakfak agar pada waktu-waktu tertentu dokter dapat melakukan kunjungan ke distrik-distrik untuk memeriksa kondisi ibu hamil. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini kondisi kehamilan yang berpotensi mengalami komplikasi.
2: Saya ingatkan kepada kita semua bahwa saya tidak mau dengar lagi ada ibu yang meninggal hanya karena melahir dan tidak ada pertolongan. Saya nggak mau dengar itu lagi. Begitu saya minta perhatian kepada kita semua hal-hal seperti ini. Benar-benar saya udah kemarin kasih tahu dokter hari ini waktu di peresmian puskesmas di Kayuni. Landok, saya minta untuk ada bulan-bulan di waktu longgar di rumah sakit, ada bulan tertentu bisa berkunjung ke distrik-distrik khusus untuk pemeriksaan ibu-ibu yang hamil. Sehingga kita tahu persis bahwa kalau seorang ibu itu melahirkan dalam tidak keadaan normal, maka jauh-jauh hari kita sudah harus rujuk mereka untuk ke rumah sakit. Jangan karena mereka harus tinggal di Karas, harus tinggal di Bambarai, begitu melahirkan dan kemudian harus dengan pertolongan dokter karena tidak normal perjalanan yang cukup jauh. Kita tidak berharapkan demikian. Hal ini ya saya selalu bilang di dalam setiap acara, saya sendiri dulu melihat dengan mata kepala sendiri anak buah saya yang meninggal di rumah sakit umum karena hanya dokter waktu itu hanya satu dokter spesialis dan karena melahirkannya tidak normal harus pertolongan dokter dan harus negosiasi 2 hari. Saya sendiri juga tidak tega melihatnya. Tetapi begitu datangnya dokter, masuk di pintu kamar operasi, udah langsung gak bisa ditolong lagi. Karena kasihan ini anak pertama, ibunya masih usia 22 tahun, meninggalnya dalam keadaan yang gitu.
1: Sementara itu, Bupati Fakfak berharap para bidan yang bertugas di distrik-distrik dapat terus memantau kondisi ibu hamil dan segera mendorong pasien berisiko untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit. Ia menambahkan, Kabupaten Fakfak saat ini telah memiliki 2 dokter spesialis kandungan yang diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Januardi melaporkan.
0: Bidan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan kesehatan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada ibu, bayi, anak remaja, serta menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Laporan Januardi.
1: Saudara, Bupati Fakfak Samodahlan membuka musyawarah cabang USCAP kedua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Fakfak yang berlangsung di Aula LPP RRI Fakfak. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta sekaligus mengapresiasi pengabdian para bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh bidan yang selama ini telah menjalankan tugas dan pengabdian dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya, bidan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan kesehatan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada ibu, bayi, anak, remaja, serta menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Samaun mengatakan salah satu visi dari program pemerintahan bersama Wakil Bupati adalah mewujudkan bumi bahagia, bayi senang. Program tersebut, kata dia, sejalan dengan peran dan tugas para bidan dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Fakfak.
2: Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi sangat strategis dalam pembangunan kesehatan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada ibu, bayi, anak remaja, serta kesehatan reproduksi perempuan. Salah satu visi saya dengan Bapak Wakil adalah terkait dengan Bumil Bahagia, Bayi Senang. Itu salah satu ada dalam program kami. Dan ini yang mungkin dilaksanakan. Tema muscap kedua IBI Kabupaten Fakfak yaitu satukan langkah dalam transformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan berkesinambungan berbasis bukti. Menurut saya sangat relevan dengan tantangan pembangunan kesehatan saat ini. Kita tidak lagi dapat bekerja sendiri-sendiri Bapak Ibu. Transformasi kesehatan membutuhkan kolaborasi, inovasi, peningkatan kompetensi, kemanfaatan data, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kalau tadi dikatakan bahwa para bidan ini yang harus dikasih waktu sampai dengan tahun 2028. Untuk itu, saya perintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar segera berkoordinasi dengan Kepala BKSDM dibantu Pak Asten agar mereka yang belum memenuhi sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam ini di Kementerian Kesehatan agar segera dilakukan penyesuaian pendidikan. Pemerintah wajib bantu, ini hukumnya wajib, karena yang mereka ngurusin ini soal kemanusiaan. Jadi kalau kita tidak bantu, itu kita yang berdosa ulang. Jadi saya perintahkan untuk segera dan pemerintah membantu untuk fasilitasi mereka untuk mencapai tingkat pendidikan yang diminta oleh pemerintah.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Fakfak terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan, melainkan juga bergantung pada kualitas serta profesionalisme sumber daya manusia kesehatan.
2: Pemerintah Kabupaten Fakfak terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas dan sarana kesehatan, tetapi juga sangat bergantung kepada kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan. Oleh karena itu, saya berharap IBI Kabupaten Fakfak dapat terus menjadi mitra strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Saya mendorong agar organisasi profesi ini terus memperkuat pengembangan kompetensi bidan, peningkatan mutu pelayanan, penerapan standar profesi, pemanfaatan teknologi dan kesehatan, serta penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sampai ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
1: Semen menambahkan kondisi geografis dan sebaran penduduk di Kabupaten Fakfak menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan

Api yang muncul sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur tersebut dengan cepat membesar setelah tertiup angin kencang. Menindaklanjuti laporan warga, personil Koramil 180305 Bombrai dipimpin Serka Abdul Salam langsung bergerak ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api. Penanganan dilakukan bersama BPBD Kabupaten Fakfak dan masyarakat setempat. BPBD mengerahkan 2 unit mobil tangki air, sedangkan warga turut membantu menggunakan peralatan pemadam tradisional. Namun proses pemadaman menghadapi kendala karena sejumlah titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan. Ditambah akses menuju kawasan terbakar terbatas serta sumber air yang cukup jauh. Hingga pukul 15.50 waktu Indonesia Timur, petugas masih berjibaku melakukan pemadaman dan penyekatan di sejumlah titik. Penyekatan dilakukan untuk membatasi pergerakan api sekaligus mencegah kobaran menjalar lebih luas ke kawasan lahan maupun hutan lainnya. Petugas gabungan bersama masyarakat juga terus melakukan pemantauan setelah proses pemadaman guna memastikan tidak muncul kembali titik api. Dalam peristiwa tersebut tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun kerugian material. Sementara penanganan terus dilakukan hingga kondisi lokasi benar-benar dinyatakan aman.

0: Dari 7 kabupaten di Papua Barat, sebanyak 6 pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia IBI telah melaksanakan musyawarah cabang, sementara Kabupaten Fakfak menjadi pengurus cabang terakhir yang melaksanakan muscab. Laporan Januardi.
1: Saudara, Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Fakfak menggelar musyawarah cabang muscab kedua di Aula LPP RRI Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan yang berkesinambungan di Kabupaten Fakfak. Ketua Pengurus Daerah PD IDI Papua Barat, Rita Carolina Apalem, dalam sambutannya menyampaikan bahwa IBI merupakan organisasi profesi bidan di Indonesia yang berdiri pada 24 Juni 1951 di Jakarta, di mana pada Juni 2026, organisasi tersebut telah memasuki usia ke-75 tahun. Rita menjelaskan kepengurusan IBI periode 2018-2023 telah berakhir setelah melaksanakan Kongres IBI pada 2023. Menurutnya, hingga saat ini kepengurusan PD IBI Papua Barat telah berjalan selama 1 tahun 11 bulan. Dari 7 kabupaten di Papua Barat, sebanyak 6 pengurus cabang telah melaksanakan musyawarah cabang, sementara Kabupaten Fakfak menjadi pengurus cabang terakhir yang melaksanakan muscab.
2: Kepengurusan IBI periode 2018-2023 telah berakhir dengan diselenggarakannya Kongres IBI tahun 2023, lalu dilanjutkan dengan musyawarah daerah Papua Barat pada bulan Juni 2024. Hingga saat ini pengurus daerah IBI sudah berusia 1 tahun 11 bulan dan 6 PC yang ada di 7 kabupaten di Papua Barat telah muscab, dan ini PC terakhir di Kabupaten Fakfak yang baru melaksanakan muscab. Terima kasih teman-teman bidan Ketua PC IBI Fakfak yang sudah melaksanakan, akhirnya PC IBI Fakfak bisa melaksanakan musyab ini. Tema musyab masih mengacu pada tema Kongres IBI, yaitu satukan langkah dalam transformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan berkesinambungan berbasis bukti. Tema ini mengandung makna yang sangat strategis. Transformasi kesehatan yang sudah dijalankan di Indonesia menuntut tenaga kesehatan termasuk bidan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui praktek kebidanan yang berlandaskan bukti ilmiah, berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi, serta berpusat pada kebutuhan perempuan dan keluarga.
1: Rita menegaskan transformasi kesehatan yang tengah dijalankan di Indonesia menuntut seluruh tenaga kesehatan termasuk bidan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui praktik kebidanan yang berlandaskan bukti ilmiah. Pelayanan tersebut juga harus berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi serta berpusat pada kebutuhan perempuan dan keluarga.
2: Musyawarah cabang ini sekaligus merupakan pembinaan organisasi dan anggota secara berjenjang dari pusat, daerah, cabang sampai ranting, yang mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IBI yang dijabarkan dari anggota untuk anggota. Dengan demikian, diharapkan pembinaan pengawasan anggota dapat dilakukan secara berjenjang, berkesambungan, efektif, dan mengidentifikasikan, menganalisis masalah, dan mencari solusi dalam setiap pengurus, dan merencanakan tindak lanjut sampai dengan evaluasi dengan tujuan untuk menjaga eksistensi dalam melaksanakan

0: kesempatan dalam melakukan pelayanan. Pemindahan anggota adalah tugas semua pengurus sesuai jenjang pengurusannya. Kemudian peningkatan pendidikan dan kompetensi bidan adalah sangat penting dan perlu dilakukan.
1: Ia berharap pembinaan dan pengawasan terhadap anggota dapat dilakukan secara berjenjang, berkesinambungan dan efektif, mulai dari mengidentifikasi permasalahan, menganalisis, mencari solusi, hingga merencanakan tindak lanjut dan evaluasi. Selain itu, peningkatan pendidikan serta kompetensi bidan juga dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan. Januardi melaporkan.
2: Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

0: Pendamping Distrik Pariwari dari Kementerian Sosial, Asnani, mengungkapkan terdapat sejumlah faktor lain yang dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat kampung di Balai Kampung Tanama, Distrik Pariwari belum lama ini. Menurutnya, selain keterlibatan dalam judi online atau judol, aktivitas belanja online secara berlebihan juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Ia juga menyebut penggunaan pinjaman online atau pinjol serta kepemilikan harta dalam jumlah tertentu dapat menjadi indikator kondisi ekonomi penerima bantuan. Ia menjelaskan kepemilikan aset berupa lahan atau sertifikat tanah lebih dari satu dapat menjadi salah satu data yang diperhitungkan dalam menentukan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, kepemilikan kendaraan roda 2 dengan nilai tinggi, kendaraan roda 4 maupun kendaraan laut juga dapat menjadi bagian dari penilaian. Ia menegaskan, kepemilikan kendaraan tidak serta-merta membuat seseorang langsung dinyatakan tidak berhak menerima bantuan sosial. Apabila kendaraan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah atau pihak lain, masyarakat perlu menyampaikan informasi tersebut agar dapat menjadi bahan klarifikasi dalam pendataan. Namun, apabila kendaraan diperoleh dari pembelian sendiri dan jumlahnya lebih dari satu, kondisi tersebut dapat menunjukkan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah warga masih masuk kategori penerima bantuan sosial atau tidak.
1: Semua terkoneksi dari nomor induk kependudukan kita. Jadi aplikasi 6NG ini terhubung dengan 8 lembaga. Satu, Korlantas dan Samsat. Kita bayar pajak, akan ketahuan aset apa yang kita miliki. Ya, pertanahan, punya sertifikat berapa, akan ketahuan di situ. PLN, BKH masih, kalau di bawah 2.200, itu masih boleh, tetapi kalau listriknya 2.200 atau lebih dari 1 meteran akan terbaca dan dianggap sudah mampu. Berikutnya BKN, yang sudah P3K, TNI Polri akan terbaca semua. Berikutnya BPS, otomatis lah mereka datangi ke rumah-rumah, sensus, survei, pasti lihat KK, NIK, dan lain-lain. Berikutnya BPS Ketenagakerjaan sudah pasti juga terhubung dengan 6NG. Dan terakhir DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, ya.
0: Ia meminta aparat kampung meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat hingga tingkat RT dan keluarga masing-masing. Ia berharap masyarakat memahami bahwa pendataan bantuan sosial mempertimbangkan berbagai indikator kondisi ekonomi sehingga data penerima dapat semakin tepat sasaran. Pemerintah Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak mulai menindaklanjuti pencairan dana kampung yang bersumber dari APBD tahap kedua tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
2: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning kepada RRI mengatakan dana kampung yang bersumber dari APBD tahap kedua tahun 2026 telah dicairkan pada akhir Agustus. Pencairan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kampung Tanama untuk melanjutkan sejumlah program yang telah direncanakan. Dijelaskan dalam penggunaan dana kampung APBD tahap kedua, terdapat beberapa tahapan maupun item kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, untuk sementara waktu, pemerintah kampung memprioritaskan pembayaran honor bagi aparatur kampung dan para petugas pelayanan masyarakat. Pembayaran honor tersebut mencakup kepala kampung Tanama beserta perangkat kampung hingga petugas kader posyandu. Menurutnya, pembayaran honor menjadi salah satu prioritas yang perlu diselesaikan sebelum pemerintah kampung melanjutkan kegiatan lainnya. Ia mengatakan setelah seluruh pembayaran honor aparatur kampung diselesaikan, pemerintah kampung akan melanjutkan pelaksanaan sejumlah kegiatan lainnya yang telah direncanakan. Tahapan tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara tertib sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ia juga memastikan kewajiban perpajakan yang bersumber dari APBD maupun APBN telah diselesaikan melalui bank. Dengan demikian, pemerintah kampung dapat lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan yang masih menjadi agenda pada tahap berikutnya.
3: APBD tahap 2, alhamdulillah kemarin juga sudah cair. Dan untuk APBD ada beberapa tahap atau beberapa item yang nanti mau dilaksanakan. Cuman untuk sementara kami fokus ke pembayaran honor aparatur sama Bepertam dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan yang lainnya nanti setelah pembayaran honor selesai baru kami lanjut. Sementara untuk pajaknya sudah, untuk APBD dan APBN sudah diselesaikan langsung di bank.
2: Pemerintah Kampung Tanama berharap seluruh program yang bersumber dari dana kampung APBD tahap kedua dapat dilaksanakan secara bertahap dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyelesaian kewajiban administrasi dan pembayaran honor menjadi bagian penting agar pelaksanaan program selanjutnya dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Anwar melaporkan.

0: RT 6 Kampung Tanama Sumirengen meminta Kementerian Sosial memperkuat koordinasi pendamping PKH dengan pemerintah di tingkat RT. Permintaan tersebut disampaikan menyusul belum adanya pemberitahuan kepada Ketua RT terkait sejumlah kegiatan PKH yang berlangsung di wilayahnya. Dikatakan setiap kegiatan yang dilakukan pendamping PKH di wilayah RT 6 sebaiknya terlebih dahulu disampaikan kepada Ketua RT setempat. Menurutnya, pemberitahuan tersebut penting agar pemerintah di tingkat RT dapat mengetahui sekaligus membantu mengkoordinasikan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ia menjelaskan selama ini sejumlah aktivitas terkait PKH yang dilakukan pendamping Kampung Tanama belum disertai pemberitahuan kepada Ketua RT 6. Kondisi tersebut membuat pihak RT tidak mengetahui secara jelas agenda pertemuan maupun rapat yang dilaksanakan di wilayahnya. Menurutnya komunikasi antara pendamping PKH dan Ketua RT perlu dibangun dengan baik karena RT merupakan bagian pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Dengan adanya koordinasi, setiap kegiatan dapat berjalan lebih tertib dan masyarakat yang terlibat juga mendapatkan informasi yang jelas. Ia berharap permintaan tersebut dapat menjadi perhatian Kemensos maupun pendamping PKH yang bertugas di Kampung Tanama. Ia menilai pemberitahuan sederhana sebelum kegiatan dilaksanakan dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus memperkuat hubungan antara pendamping dan pemerintah di tingkat RT.
1: Pak Ketua Pendamping Pariwari kan ada pihak, ada sekolah tiap bulan. Memang ada, jadi saya punya wilayah, ini saya punya wilayah ada di RT 6. Tapi setiap kali dorang melakukan ini, tidak pernah melalui saya, tidak pernah melalui RT. Sedangkan ada masuk di grup ini, cuma masuk di RT 4 punya rumah, RT 1 punya rumah. Kalian melakukan keluarga saya itu harus melalui saya RT di situ. Jadi saya biasa tanya, ya mau kemana, mau kemana? Oh ibu kita ada rapat di sana, ada rapat PKH di sana. Saya bingung, kalau rapat ini kan tidak harus ada saya sebagai RT di situ.
0: Ia menegaskan pihak RT pada dasarnya mendukung pelaksanaan berbagai program PKH yang bertujuan membantu masyarakat. Ia berharap seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan koordinasi yang baik sehingga manfaat program dapat dirasakan warga dan pelaksanaannya berjalan secara terbuka serta terarah. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati kembali suasana pagi hari ini, hari Selasa di tanggal 1 September 2026. Senang rasanya saya Desi kembali hadir menemani Anda pagi hari ini. Apa kabar? Harapan kami Anda sehat, dapat mengawali hari ini dengan penuh semangat. Untuk Kota Kaimana sendiri hari ini cuaca belum tampak begitu cerah, namun bagaimana kita boleh bersyukur untuk waktu yang luar biasa. Tidak terasa kita sudah berada di bulan baru, bulan September 2026. Ya, selamat melangkah kembali dengan tugas-tugas baru di hari ini. Semoga setiap hari di bulan September ya dipenuhi dengan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan untuk kita semua. Dan tidak lupa juga untuk Anda yang berbahagia tepat di tanggal 1 September 2026 yang merayakan hari ulang tahun ya. Selamat pagi, selamat ulang tahun kami ucapkan, dan semoga Anda dipenuhi dengan kebahagiaan. Baik pendengar, kita bersama menikmati suasana pagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan tembang-tembang manis pilihan menemani Anda mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas di sepanjang tanggal 1 September 2026.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Asumsi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
2: Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat oleh Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, masyarakat dari suku Dayak tetap dibolehkan mendaftar sebagai prajurit TNI meskipun memiliki tato. Menurut Maruli, aturan tersebut sudah lama berlaku khusus untuk tato yang dibuat karena faktor kultur. Informasi mancanegara, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTMLB OKI, Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Informasi dari dunia olahraga, Menpora Erick Thohir memaparkan arah kebijakan kepemudaan, olahraga prestasi, serta anggaran dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Rapat membahas program strategis Kemenpora berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2026. Erick mengatakan, Kemenpora menyelaraskan program kerja dengan Astacita melalui tiga pilar utama yang menjadi landasan kebijakan kementerian. Tiga pilar tersebut meliputi kepemudaan, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga yang dijalankan secara terarah dan berkelanjutan nasional. DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut.
4: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi berharap pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang apabila aktivitas pembakaran lahan untuk membuka ladang dilarang. Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menilai pelarangan pembakaran lahan perlu diiringi dengan solusi yang dapat membantu peladang tradisional dalam mempersiapkan lahan, salah satunya melalui dukungan bantuan alat berat dari pemerintah. Menurutnya, masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari kegiatan berladang tetap harus mendapatkan perhatian, sehingga kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berupa larangan.
3: Bahwa ke depan perlu ada perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut. Pemerintah bisa memberikan bantuan berupa pembukaan lahan melalui eskavator yang dimiliki oleh pemerintah kota, kemudian dengan memberikan bantuan sehingga warga yang ingin membuka lahan tidak lagi melakukan pembakaran, tetapi karena sudah dibantu melalui pembukaan lahan tersebut melalui alat yang nantinya kami mohon kepada pemerintah kota bisa membantu itu untuk kedepannya.
4: Sementara itu, pihak pemerhati lingkungan Save Our Borneo menyebut aktivitas peladang tradisional di Kalimantan umumnya tidak dilakukan di kawasan lahan gambut. Praktik berladang masyarakat adat dinilai memiliki tata cara dan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Direktur Save Our Borneo Muhammad Habibi menilai penting untuk membedakan praktik berladang tradisional dengan aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, peladang tradisional memiliki pengetahuan dalam memilih lokasi serta mengelola lahan untuk bercocok tanam. Muhammad Habibi menyebut lahan gambut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau. Kondisi gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Pihak Save Our Borneo menilai perhatian terhadap kawasan gambut perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
5: Karena kan lahan gambut ini kan terbentuk dari komponen organik yang apabila dia kering sangat rentan sekali mengalami kebakaran, dan apabila dia terbakar akan sulit dipadamkan. Karena api itu tidak hanya menyala di permukaan, tetapi dia juga menyala di bagian bawah. Tetapi kan kebakaran di lahan gambut itu tidak kebakaran seperti di hamparan lapangan begitu ya, atau di daerah lahan mineral yang cenderung dataran tinggi begitu. Di lahan gambut itu dia rawa, nah ada vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang akan mempengaruhi.
4: Muhammad Habibi menambahkan pencegahan harus menjadi langkah utama, salah satunya dengan menjaga kelembapan gambut dan mencegah terjadinya pengeringan lahan secara berlebihan. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya aktivitas pembakaran di kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Ia mengatakan akan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal itu disampaikan dalam pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saya tidak dapat mengubah apa yang pernah terjadi. Saya hanya ingin menjadikan seluruh proses ini bagian dari pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya tetap menghormati proses hukum yang berjalan, menyerahkan penilaian.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan pribadi dari terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi. Dalam pembelaannya, Dian Wahyudi mengaku bertanggung jawab dan turut mengambil keputusan bersama dengan dua anggota Komite Pemutus Pemberian Kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit, namun dirinya membantah menerima keuntungan ataupun komisi dari para debitur.
6: Saya tidak pernah memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari LPEI ataupun dari debitanya. Saya tidak pernah meminta uang, meminta komisi, bagian dari pencairan ataupun keuntungan lainnya. Karena itu, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Saya bertanggung jawab atas keputusan yang saya sebagai salah satu pemutus, tapi tanggung jawab tersebut harus dibedakan dengan tindakan lain yang berada pada fungsi dan kewenangan yang berbeda.
7: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Dian Wahyudi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992,8 miliar rupiah. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Dian Wahyudi dengan hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
8: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
7: Jaksa juga menuntut terdakwa lainnya, yaitu Handoko Limaho dengan hukuman 11 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 346 miliar rupiah, subsidi 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara Liu Raymond dituntut 13 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar 646,3 miliar, subsidi 6 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan kajian terhadap rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran dengan rencana akan dibor sedalam sekira 2.000 meter untuk pengembangan PLTP. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto.
9: Di Gunung Ungaran masih dalam kajian dan kita belum sosialisasikan kepada warga memang.
10: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran masih dalam tahap kajian. Pemerintah Kabupaten Semarang menyebut penelitian ulang masih dilakukan untuk memastikan potensi energi panas bumi di kawasan tersebut sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, mengatakan hingga saat ini hasil kajian terbaru terkait potensi panas bumi Gunung Ungaran belum sepenuhnya dipelajari oleh pihaknya. Informasi terkait potensi tersebut masih berada dalam mekanisme perizinan dan koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, kegiatan pengeboran nantinya hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu dan tidak mencakup wilayah yang luas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
9: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contohnya, contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya radius diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik. Iya, dan beberapa titik. Ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, mengatakan sepanjang proses perizinan

0: di launching atau di COD kan commercial audit menghasilkan listrik yang dihubungkan dengan Provinsi Jawa Jamali, Madura Baru.
1: Lebih lanjut, Dwi mengatakan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik hingga 55 MW. Untuk mengetahui dan memastikan potensi tersebut, direncanakan dilakukan pengeboran eksplorasi dengan kedalaman sekitar 1.900 hingga 2.200 meter. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan, kawasan Malioboro kembali menjadi panggung keberagaman budaya Nusantara melalui beragam atraksi seni kebudayaan bertajuk Memetri Jogja, Merawat Nusantara. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Perwanto.
3: Kawasan Malioboro menjadi saksi ragam pertunjukan seni dan budaya bertajuk Memetri Jogja Merawat Nusantara yang sukses memukau warga dan wisatawan di pusat pariwisata daerah istimewa Yogyakarta ini. Kegiatan yang digelar untuk memperingati 14 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta tidak hanya sekadar perayaan budaya bagi warga, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi berbagai elemen masyarakat sekaligus aksi sosial melalui penggalangan dana bagi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widi Hastowasono Putro mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif swadaya masyarakat dari berbagai elemen. Menurutnya, Memetri Jogja Merawat Nusantara menjadi pengingat bahwa perjuangan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY merupakan hasil perjuangan seluruh komponen masyarakat.
4: Acara ini adalah acara inisiatif dari masyarakat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk kita mengingatkan kepada masyarakat luas bahwa perjuangan undang-undang keistimewaan itu sebuah perjuangan seluruh masyarakat.
3: Ragam kesenian Nusantara ditampilkan mulai dari tari Puji Astuti, tari Angguk Nganglang, hingga penampilan paduan suara mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Nuansa kebinekaan semakin terasa dengan hadirnya tari Bawin dari Kalimantan Tengah, tari tunggal dari Forum Pemuda Pemudi Dayak, serta tari Bidu Ilele dari Ikatan Keluarga Malaka NTT.
4: Acaranya sendiri melibatkan banyak penampil kesenian dari sanggar-sanggar. Ada tari, ada drama, ada musik, ada paduan suara. Harapannya kolaborasi ini bisa menghadirkan satu spirit kebersamaan dari Jogja untuk Indonesia.
3: Keistimewaan DIY tidak boleh hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi harus

0: Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Batimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
1: Minta mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapat dalam itu tidak sebanding.
0: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Batimurung Bulu Sarawung Haji Swadi mengatakan kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
2: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
0: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Batimurung Bulu Sarawung, Abdul Razak, menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Cara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
0: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Batimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rumah Sakit Daerah atau RSD Profesor Dr. Mulyono atau Rumah Sakit Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus mengalami peningkatan yang didominasi oleh anak dan remaja di bawah usia 30 tahun. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Kasus percobaan bunuh diri pada anak akibat gangguan kesehatan mental menjadi alarm di Jawa Timur. Rumah Sakit Daerah Provinsi Dr. Mulyono Surabaya mencatat rata-rata 80% kasus didominasi oleh anak dan remaja di bawah 30 tahun. Dari data yang dihimpun, gangguan kesehatan mental pada anak terus meningkat. Sejak 2022 tercatat sebanyak 1.570 kasus. Kemudian tahun 2023 sebanyak 2.228 kasus. Kemudian tahun 2024 sebanyak 11.088 kasus. Dan tahun 2025 sebanyak 11.269 kasus. Direktur RSD Profesor Dr. Mulyono Surabaya, Dr. Fitria Dewi mengatakan, kasus tersebut semakin marak karena informasi digital yang terbuka luas, termasuk kurang bijaknya penggunaan gadget pada anak.
6: Ini adalah data peningkatan yang menurut kami sangat signifikan dan pertambahannya ini sebenarnya menjadikan keprihatinan buat kita semua. Apakah itu kasus percobaan bunuh diri, kasus ada bullying, pornografi, judi online, atau kecanduan game online. Ini semua menunjukkan pertambahan peningkatan yang signifikan.
5: Selain pengaruh gadget, ia menyebut orang tua menjadi faktor penting. Sementara itu, Dr. Suko Widodo selaku Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur menyoroti kehadiran sistem digital yang menimbulkan jarak pada hubungan antar manusia. Sehingga saat ini semakin berkurang orang untuk

0: berkomunikasi secara langsung, termasuk antara anak dengan orang tua.
1: Sejak digital ada yang berubah di dunia itu, yaitu hubungan antar manusia. Jadi orang sangat tergantung teknologi, tidak otentik lagi sebagai manusia. Di masa silam orang bisa saling bercakap-cakap, ketemu, mendengarkan. Tapi hari ini mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa, tapi ketemu dalam ruang digital yang itu menjadi agak apa ya, tidak touchable. Jadi tingkat kepekaan emosinya nggak ada. Dan itu yang membuat manusia tidak bisa menyelesaikan persoalannya hanya cukup dengan digital.
0: Oleh karena itu, Suko mendorong para orang tua untuk dapat membangun ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Kehadiran gadget harus disambut dengan bijak dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Faris Yarbo melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
7: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak bernilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam hangat kami untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia. Kaimana pendengar, waktu menunjukkan pukul 7.48 menit ya. Selamat pagi dan salam sehat. Kita disambut dengan cuaca cerah hari ini. Ada banyak doa baik untuk kita di bulan yang baru, bulan September 2026. Baik untuk pekerjaan kita, kesuksesan kita, kesehatan, keluarga dan juga rezeki. Nah, tentu di saat kita kembali sibuk dengan aktivitas hari ini, ya sudah mulai tampak ya, jalan-jalan raya Kota Kaimana kembali ramai dengan kendaraan dan juga pejalan kaki yang mulai sibuk dengan aktivitas dan juga rutinitasnya. Untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan ke tempat tugas, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Selamat sampai di tempat tujuan, selamat bertugas kembali, sukses menjadi milik Anda di hari ini. Baik pendengar, updatean informasi untuk Anda di pagi hari ini dari laman resmi kami rri.co.id, guru P3K bisa ikut seleksi CPNS mulai tahun 2027. Nah, Saudara Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kudari menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi tersebut. Mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Dia juga menegaskan bahwa status kepegawaian para guru nantinya bakal ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Ketentuan teknis mengenai penata usahaan kepegawaian beserta sistem penganggarannya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Kudari juga menambahkan bahwa pemerintah juga membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik nasional. Rekrutmen pembuka terbuka tersebut dapat diikuti lulusan baru maupun tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan. Dia juga menyampaikan bahwa penataan tersebut bukan sekadar menjadi bagian dari urusan administrasi kepegawaian biasa. Langkah sistematis ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id.
1: Langsung kami

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, kita sudah berada di pukul 7.59 menit saat ini. Pendengar, kini kita jalan bersama penyampaian Warta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya kita nantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ketua Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Syafri Samsudin, meminta pengusaha yang memiliki alat berat dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Syafri juga meminta pengusaha yang memiliki helikopter dan kemampuan waterbombing untuk memperbantukan peralatan tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui KBRI Seoul terus memantau perkembangan kasus orang hilang dan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang disebut melibatkan sejumlah warga negara Indonesia di kota Jeju, Korea Selatan. Dan untuk itu, Kementerian Luar Negeri mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh KBRI Seoul, terdapat dugaan penghilangan bukti dan penutupan sepihak atas penyelidikan kasus yang dilakukan oknum polisi setempat. Informasi dari dunia olahraga, perancang busana Ivan Gunawan secara resmi merancang seragam defile kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2026. Para atlet akan mengenakan pakaian tersebut di Stadion Paloma Mizuho, Kota Nagoya, 18 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
2: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
2: Melalui sinergi dan kolaborasi ini bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3. Layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga menyusul air PDAM yang berubah asin akibat kemarau berkepanjangan. Syahrul Sani dari RRI Pontianak melaporkan selengkapnya.
3: Musim kemarau yang berlangsung hampir 2 bulan membuat kebutuhan air bersih warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak semakin meningkat. Di booster Perumnas 3, warga tampak antusias mengantre untuk mendapatkan air bersih yang disediakan PDAM. Warga Kompleks Seruni Andini mengatakan air bersih tersebut sangat membantu masyarakat, terutama karena air PDAM yang biasa digunakan sehari-hari kini terasa asin. Andini mengaku telah 2 kali mengantri dengan membawa galon untuk diisi dan kemudian ditampung di rumah sebagai persediaan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, air PDAM yang berubah asin saat ini hanya dapat digunakan untuk mandi dan kakus, sementara kebutuhan air untuk minum dan keperluan lainnya membutuhkan air bersih yang layak.
4: Habis sekali, soalnya tampung kan asin, tidak bisa dipakai.
5: Ini biasa untuk digunakan apa?
4: Masak.
5: Masak aja gitu. Mandi dan macam
4: mandi,
5: masih.
4: Pakai air. Pam dulu lah.
5: Oh gitu. Mandi. Oh gitu ya. Ini udah dua kali ngambil.
4: Iya, 2 kali balik ya.
5: Berarti akan terus ngambil terus ya. Kalau untuk persediaan ya.
3: Penjaga booster Perumnas 3 Abdul Hadi menjelaskan layanan penyaluran air bersih dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Warga tidak dibatasi jumlah pengambilan air, namun harus menggunakan wadah berupa galon atau jerigen dan tidak diperbolehkan menggunakan tangki.
6: Jam 8 sampai jam 10 malam.
5: Jam 10 malam itu.
6: Iya.
5: Kira-kira dibatasin atau enggak?
6: Enggak dibatasi, asal jangan pakai mobil.
5: Oh. Asal jangan pakai tangki mobil.
6: Asal
5: gitu.
6: Jangan pakai tangki ya.
3: Abdul Hadi mengatakan pengambilan air dalam jumlah besar tetap diperbolehkan melalui prosedur khusus dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari PDAM. Yang menambahkan layanan air bersih saat ini juga telah tersedia di setiap kelurahan di Kota Pontianak. Dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal masing-masing wilayah. Berdasarkan informasi yang diterima Abdul Hadi, penyaluran air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi air PDAM kembali normal. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau dan kondisi air PDAM belum kembali normal. Jusiranto, Syahrul Sani melaporkan.
0: Kebakaran melanda kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri. Kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa. Gea Debora melaporkan.
7: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
8: Jadi kegiatan hari ini sebetulnya rutin ya, tapi bahkan masih ada teman-teman kegiatan di aula, terus saya di posisi di ruang tamu mengikuti Zoom. Jadi 19.30 ya, kira-kira gitu, karena saya sempat ibadah dulu, bisa terus baru dari teman-teman yang dari belakang yang dekat dengan itu lari sambil menyampaikan bahwa ada kobaran api. Tepatnya di sisi luar kantor ini sebetulnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak dipakai. Mulai dari situ, konfliknya gitu. Memang beberapa bulan sebelumnya sering mati sendiri, kemudian hidup gitu. Enggak, semua.
4: Oh,
8: jadi kalau AC full semua nyala gitu, enggak kuat. Sehingga harus beberapa titik dipadamkan. Ini mungkin ada sebulan, dua bulan yang lalu begitu ya. Tapi kita enggak tahu. Ini setelah ini rencananya kita amankan tempat lokasi. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar, sehingga tidak merubah apa-apa. Kami sudah menghubungi Polres ya.
7: Sementara itu, Wakil Danro PT Damkar Jember Gucero Yudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
9: Ya Bapak, terkait dengan pemadaman untuk api kebakaran pada malam hari ini, bisa diceritakan Pak prosesnya?
10: Untuk masalah pemadaman...

0: Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Kelompok Para Rupa Yogyakarta atau KPRY menggelar kegiatan melukis bersama yang diikuti puluhan anak difabel di Lembaga Indonesia Perancis Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi wadah ekspresi dan kreativitas, sekaligus persiapan menjelang pameran Hari Disabilitas Internasional di bulan Desember mendatang. Wahyu Suryo melaporkan.
2: Gambarnya, temanya bebas.
3: Sebanyak 25 anak berkebutuhan khusus melakukan aktivitas melukis bersama. Sebagian dari mereka merupakan difabel grahita dan sebagian lainnya penyandang autis ringan. Mereka berimajinasi membuat beragam pola visual menggunakan goresan cat minyak pada papan lukis berbentuk lingkaran. Pola yang digambar berawal dari bentuk titik sebagai unsur dasar seni rupa. Kegiatan ini menjadi bagian lokakarya kelompok Para Rupa Yogyakarta atau KPRY yang digelar di Galeri Lembaga Indonesia Prancis Yogyakarta. Sekretaris KPRY, Diah Ruwiyati menjelaskan manfaat melukis bagi anak-anak difabel.
4: Sebetulnya ini seperti stimulasi motorik mereka bisa, stimulasi imajinasi gitu untuk kegiatan berseni rupa ini. Karena manfaatnya banyak sekali. Sebetulnya kita berkumpul ini bukan untuk menciptakan seniman ya.
3: Selain diikuti puluhan anak difabel, kegiatan melukis bersama yang digelar KPRY ini juga melibatkan para orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka. Salah satunya Ahmad Mudatsir, ia merupakan ayah dari Muhammad Irsyad Haidan, seorang difabel grahita usia 22 tahun.
5: Kegiatan ini sangat bermanfaat kami ya, bermanfaat sekali bagi kami, terutama untuk sosialisasi anak-anak ABK itu sendiri. Karena masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa anak disabilitas itu merupakan aib atau dan harus disembunyikan. Maka dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, saya terutama dan komunitas kami juga berharap orang tua yang memiliki ABK itu bisa terbuka.
3: Rencananya lukisan karya anak-anak difabel ini akan dipamerkan di Lembaga Indonesia Prancis Yogyakarta bulan Desember mendatang, yaitu di momentum peringatan Hari Disabilitas Internasional. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memandang keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk menyukseskan program pengelolaan sampah. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
6: Sebenarnya bukan itu ya targetnya. Penyelesaian sampah ini harus diawali dengan kesadaran masyarakat di tingkat bawah.
7: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memandang keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk menyukseskan program pengelolaan sampah di provinsi ini. Sebab berbagai program telah dicanangkan untuk dapat mengolah sampah menjadi energi. Gubernur menyebut pengelolaan sampah di Jawa Tengah dilakukan berdasarkan klaster volume timbulan sampah. Untuk daerah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan model aglomerasi dan regional yang diarahkan pada pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Skema tersebut mulai dijalankan melalui kerjasama dengan Danantara di sejumlah kawasan aglomerasi. Wilayah yang masuk dalam program ini antara lain Semarang Raya, Pekalongan Raya, Tegal Raya, dan Solo Raya yang mencakup sejumlah kota dan kabupaten. Sementara itu, daerah dengan timbulan sampah sekitar 100 hingga 200 ton per hari menggunakan model refuse derived fuel atau RDF melalui metode yang telah diterapkan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kudus, Pemalang, dan Kebumen.
6: Jateng. Kita gunakan adalah bagaimana sampah itu rata-rata dia sampah adalah sampah baru. Sementara sampah yang lama kita dengan TNI. Jadi dengan TNI itu kasat kita MOU di
8: Jatibarang.
6: Jatibarang itu Semarang kita eksekusi juga sampah-sampah lama. Sebenarnya bukan itu ya targetnya. Penyelesaian sampah ini harus diawali dengan kesadaran masyarakat di tingkat bawah. Karena kalau nggak tanpa kesadaran di tingkat bawah, itu nanti akan tetap aja berulang-berulang.
7: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno pun berpesan demikian. Ia menyebut tidak hanya pengendalian produksi sampah, tetapi juga kesadaran.

0: masyarakat juga dibutuhkan.
1: Dan kita ada dua, yang pertama adalah tentu saja dari sisi hulu, bahwa dari produksi sampah ini yang harus kita kendalikan dengan baik. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana mengelola sampah, dan juga sosialisasi jangan masyarakat itu menghindari untuk memproduksi sampah. PR-nya cukup berat karena sampah ini adalah sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga butuh kepedulian dari semua masyarakat. Yang kedua adalah masalah PR kita dari sisi sampah yang sudah dihasilkan, bagaimana kita kelola dengan baik.
0: Adapun untuk diketahui dari program pengelolaan sampah yang telah bergulir di Jawa Tengah tersebut, pemerintah provinsi belum lama ini telah meraih penghargaan kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, aman, sehat, resik, dan indah dari Kementerian Dalam Negeri. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Aceh, perairan barat Sumatera Utara, pesisir barat Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Sumatera Selatan hingga Riau, Jawa Timur hingga Jawa Tengah, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, di Selat Makassar bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, di Laut Filipina Selatan Filipina, Laut Arafuru, Laut Halmahera, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, di Papua dan perairan utara Papua Nugini. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sawu, Selat Makassar, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di

konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Tanjung Selor, potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Kendari dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan

0: Naikkan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
0: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Selasa 1 September 2026. Seperti biasa, kami memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan sebagai topik perbincangan nanti, dan Anda juga dapat memberikan pendapat Anda, komentar Anda terkait topik mana yang menurut Anda menarik di pagi hari ini dengan menghubungi kami 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712, juga melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lima topik dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini adalah: yang pertama, program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dan tekad swasembada energi nasional. Kemudian topik kedua, Komdigi larang sisa kuota internet hangus. Topik ketiga, sindikat siber terbongkar, kerugian negara mencapai $350,000 Amerika Serikat. Dan topik keempat, vaksinasi bayi balita Manggarai Timur terdampak pasca gempa NTT. Dan yang kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Ada Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bu Indra. Kabar baik ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sudah cerah berarti sekarang di Cirebon ini, Bu ya?
2: Mendung.
1: Waduh. Berarti kurang bersinar atau tertutup mendung ini, Bu ya?
2: Iya. Okay. Matahari bersinar malu-malu, Bung Rudi.
1: Iya. Tapi tanaman sudah disiram, Bu?
2: Ya.
1: Tanaman sudah disiram?
2: Sudah. Tadi sore.
1: Okay.
2: Jadi sekarang tinggal berangkat tenis nanti.
1: Oh, luar biasa tenis. Iya.
2: Bertemu Bung Rudi di udara ini.
1: Mantap. Masih aktif tenis ini, Bu Indra. Okay, Bu Indra. Tertarik topik kami yang mana?
2: Nomor satu itu
1: program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak, Bu, dan tekad swasembada energi nasional. Yang ingin Ibu sampaikan pendapatnya terkait dengan hal ini apa?
2: Di sini juga teman-teman yang berpunya itu sudah apa?
1: Panel surya, Bu ya?
2: Beralih ke mobil listrik.
1: Mobil listrik. Oke.
2: Iya, jadi kan itu ada hubungannya ya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Mereka mengatakan itu jauh lebih hemat dan tidak menyulitkan, apalagi kalau apa begitu untuk ngecasnya lah. Punya sendiri.
1: Siapa tahu nanti, Bu, juga sudah muncul di Indonesia mobil tenaga surya. Kan bisa jadi ya.
2: Amin. Iya, itu yang diharapkan ya, Bung Rudi. Tadinya kan ragu-ragu bagaimana begitu dia

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung, yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan, beserta flora dan fauna yang ada.
3: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon, kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Suasana pagi Kota Kaimana di edisi hari Selasa 1 September 2026 hari ini masih tetap cukup baik ya untuk memulai aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Pendengar, updatean informasi kami hadirkan untuk Anda dari Manokwari. Kasus meninggalnya presenter TVRI Papua Suryanto Idurwai resmi ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah Polda Papua Barat bersama Polres Pegunungan Arfak menggelar perkara di Mapolda Papua Barat, Manokwari, Senin 31 Agustus 2026. Direktorat Polda Papua Barat Kombes Pol Hesman Napitupulu mengatakan, meski perkara ditangani Polres Pegunungan Arfak, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat melakukan pendampingan sebagai pembina fungsi. Hasil gelar perkara, dikatakan Hesman, menemukan adanya unsur tindak pidana sehingga proses penanganan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dia juga menyebutkan bahwa penyidik saat ini masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara jelas bentuk tindak pidana serta pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk sementara penyidik menggunakan pasal 466 ayat 3 terkait penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Hesman juga mengatakan peningkatan status perkara penyidikan belum berarti telah ada tersangka. Hingga kini penyidik masih mendalami keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Terkait hasil otopsi, Herman memastikan hasil pemeriksaan telah diterima. Penyidik akan kembali memeriksa saksi ahli untuk memperjelas hasil otopsi tersebut dan dituangkan dalam BAP. Dalam proses penyidikan sebelumnya, polisi telah memeriksa sebanyak 23 orang. Namun terkait kemungkinan adanya lebih dari satu pihak yang terlibat, Hesman mengatakan hal tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan. Dia juga menambahkan hasil otopsi dan kondisi TKP menjadi bagian dari rangkaian bahan yang dianalisis penyidik dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Kepolisian juga meminta keluarga dan masyarakat memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.